Ducade Karma Scatuji na jogan totro migre jine karama korgol makiando kar jeran da taturum chogwe Gabriel le technicien ngudendone mato dan dubanum telum gaisko kanje kilamia telum gulel deneji gumia uji.

ndo mehe ya na wutu kwa njike meto bai kiambeke njame natla. Mbire kla yonto na deni shabde kanto ku musafoyo ku banda CST. Na deni ngere ku musafoyo ake musumba o kemeku obaito natniku Madeleine Bende nege nare masrangar nalde malandu njini kiambeke musafoyo. Nadnike jime mala njikembeke banda CST itu. Alene ngekuto ningti kendo samaji ya dindo soso ina wut nibai dobadeke tukuratu lo kuando tabato kemkarchi budalbagar tadi kemdugia tegi mala. Awarni ni kade gare indijini girku jalatu. Nibai Eglise Baptiste numero 9 ke kem Eglise Baptiste numero 9 ke budalbagar tu. Watengu tu sukum sukumani awar nini kau kelening tu bai topa deke tukera tu kan jen ge kutu nubar nuk maju kem kombian tu gir ko jiku bunga ya jumia ake ya jambai u begre mia sulingar degol ake ya machibei bejingar Malang ni nanti dorang nak ada naun kum kongai kadai nenan biar kelayu. Adi biar kelayu yang gondek jangan ke engkau kau ada. Re rine amaije ivet. Ada amaije ivet ni ni naing gonia jomia angle. Oyahawa turumta. Amaije ivet ni kutu kundo soi na kutu kau kunci kemeto adi kem. Labdan ku bo ku kembe ku njamanat la inga tuju tabai ku mo ikeran tu. Ber kelayon tu nanti si singgir ku malanga ke ma datari ku singgir dan girin si inji kembe ku bai koro milaji boro doji gil doji gi lara boi besau sama beri madana malang nanti si ber kelayon tu nanti ni bai tonggar ku. Ada syab dekan tu aku milaji. Ake ike mbala banyo. Nadni ke bejingar tuba inji gunang ke kodji warta ke eri kendolasum. Inji kiambe ke point noar gunang ke Kongo tu. Ni Kongo Brazzaville. Awar ni ni kade arinde jingir ku jala tadi parwas sainte famille. Ke dembete go tu goyang tun tuba ikelen ge guto ning tu. Ni bay kendo samaji na warni ni walen ge guto ning te kendo samaji kono bay do bad ke tukrat lo ko ando taba to kem do gere ta di quartier dembe ni ba so ta station abu amama ni adi kade boulangerie ni dan di dot na iba ire wati no ainge lo yoni lai kari kan jin ge guto no ban lo kuma ji kem ko be yante Gir kujia ni ke bang jioyo, I ke bayi ulama Martin, bayi danum guys Miajura Emmanuel, bayi rane Blaise Ake I ke Kaitum Goto Louise, je Gode Priscilla, Mogel Zilfa, onge de kemalang kembali kabar Ake benoi generan ben jaman atla naun kum kongai kade nenan biar kelayu. Adi mbir kula yang goro nge de ke ngoko de ke jian bende. Eri ne nepi tembay Christine. Nepi tembay Christine ni taba guto ikembe ke njamen atla kundoso ina wutu kok njikeme tadi nge tuji gomo ikera ante mbir kula yonto. Nadni mbang Celestine. O nadni mbang kuda. Ndang la ibe. O mayel Joseph. Lau bara naibei barang den jini kembe ku mundu na deni chef de canton ku mbalka bra betor bay negor iku ber klay undu na deni ku rokulta andre ake na deni bay na isem jonas dor kemde obed roba ro uba nason jini kembe ku mekapta ritam ku mbalka bra to nanji singe de malang ku benoi Nanti biar kelayu untuk kerang bayi. Karena nanti kalau orang ini bayi kendo sama ji. Adi indah sosok yang nangu tukuh kenji kemah tu hari ini.